dari pemenang, tapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan juga kebersamaan antara pegawai serta peserta magang di lingkungan RRI Bengkulu. Badminton dipilih karena menjadi salah satu olahraga yang cukup sering dimainkan oleh pegawai RRI Bengkulu selain tenis meja. Olahraga ini juga dinilai mudah melibatkan berbagai kalangan sehingga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang mempertemukan orang-orang di lingkungan RRI. Nah, di sana kabarnya Napal Jungur merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kawasan wisata Ko menawarkan keindahan alam yang masih asri dengan aliran sungai yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Penjaga objek wisata Kevin mengatakan wisata Napal Jungur kerap dimanfaatkan pengunjung untuk mandi, bermain air, maupun sekedar bersantai di pinggir sungai. Kondisi air yang relatif tidak terlalu dalam serta keberadaan batu napal di sepanjang pinggiran sungai membuat lokasi ini menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman maupun pasangan. Adik sana sekian kabar kita pukul 7, saya Arfan Rahman dan selamat pagi, salam budaya.

Selamat pagi Adi Sana, terima kasih masih bersama kami. Sementara pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya pagi-pagi Ceko di sana udaranya masih sejuk. Tapi agak harap-harap cemas juga di sana. Ada kecil orang debu vulkanik, debu vulkanik. Nah, gitu ngirup berdesut-desut lah, nyatanya banyak debu. Tetap pakai masker biar aman di sana. Ada. Nah, kini kok kan musim kemarau di sana, ada di mana aja musim kemarau kok gitu, petani agak ngeluh, nah, macam-macam nih di sana. Termasuklah para usaha cuci kendaraan. Jadi musim kemarau panjang mulai berdampak pada penurunan pendapatan sejumlah pemilik usaha cuci kendaraan di Kota Bengkulu. Jadi penurunan omset tersebut terjadi karena berkurangnya kendaraan kotor lantaran tidak adanya genangan air dan juga lumpur di jalanan. Biasanya kalau musim hujan, ya umpain cuci dikit, lah kotor. Nah, ini licin kalau dia tidak adu apa namu itu air di lubang. Jangan betul buat tegak buat nyiram sebuang, maka motor orang kotor. Jangan tadi sana, tak? Tuh, tinggal kita ngelap-ngelap, cuma debu aja, lap-lap aja di sana gitu. Tapi kalau pekangnyaan, apa kita cuci. Kini kan orang lah banyak ngehemat musim kemarau, lah nyuci suang di sana, motor, mobil nih. Nah, pesiram, nyuci dikit, kata kita report gitu, kata kawan capak lah 50 ribu, nah, 15 ribu. Nah, karena sama-sama hemat caknya, tak? Nah, salah seorang karyawan pencuci motor Mirza mengungkapkan bahwa tempat pencuciannya mengalami penurunan jumlah pelanggan yang cukup drastis setiap harinya. Mirza juga mengatakan terdapat perbandingan yang sangat jauh antara kondisi musim hujan dan musim kemarau. Jadi musim hujan antrian pelanggan sangat panjang hingga pekerja kewalahan, sedangkan saat kemarau kondisi lebih banyak senang, bahkan 1 atau 2 jam kendaraan baru masuk. Tuh ada sana. Ini biasanya kan kendaraan yang antrian kalau musim hujan. Kalau musim kemarau kok yang antrian berderet tukang cuci duduk galau. Semoga pokoknya apa aja membaik di sana. Salam sehat, salam budaya dari Perempat Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

Ade sana, selamat pagi dan terima kasih masih bersama dan Arfan Rahman. Pukul 7:30. Sana-sana kami yang mungkinlah sampai di rumah dari mungkin begawi tadi malam, ada para penjaga malam ya. Security atau aparat, nah yang mungkin lagi jaga malam, tidak semalam lah balik ke rumah, selama istirahat. Saatnya mungkin mandi, makan, pecahnya hantam tidur sekalian ke sana. Tapi sana-sana kami baru tiba tempat begawe juga, selamat memulai aja di sana. Ada yang lebay nak berangkat, cek-cek lagi jangan sampai ada terlewatkan, selamat beraktivitas. Adik sana, satu informasi dan harapan Rahman hadirkan kembali buat sana-sana kami. Kita ngecek kali ke soal Mei. Kan banyak di sana gitu, sekarang kan orang punya duit, kira-kira buat apa duit banyak kok dak? Ada yang nabung emas, beli emas di sana. Nah, kalau ngecek-ngecek soal emas, perdagangan ME Batangan PT Aneka Tambang TBK Antam ya, membuka pekan ini dengan pergerakan yang cenderung melemah tipis. Kondisi pasar fisik domestik tertengok merespon dinamika fluktuasi harga ME global yang sedang berkonsolidasi. Jadi berdasarkan pembaruan resmi di situs logammulia.com pada hari Selasa 8 September kemarin, harga beli ME Antam terkoreksi sebesar 10.000 menjadi 2.627 per gram. Jadi penurunan itu tercatat setelah pada sesi perdagangan sebelumnya sempat bertahan di level yang lebih tinggi. Sementara itu harga jual beli ya, jual kembali maksud kami, harga jual kembali atau buyback oleh Antam juga turun 10.000. Yang dipatok berada di level 2.480 per gram. Angka tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin melepaskan kembali koleksi ME Batangan mereka ke gerai resmi Logam Mulia. Jadi kalau dibandingkan dengan pergerakan di tingkat pegadaian, penyesuaian harga ME Antam di logammulia.com cenderung bergerak lebih dinamis ya. Pegadaian biasanya merespons perubahan harga acuan dengan rentang waktu yang sedikit berbeda, bergantung pada jenis produk seperti galeri 24 maupun UBS-nya. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

Di sana terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Nah, di sana Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memperketat pengawasan dapur penyedia makanan bergizi gratis setelah 7 siswa SDN 59 mengalami gangguan kesehatan, namun penyebab keluhan tersebut belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Jadi pengawasan kini diarahkan dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga makanan tiba di sekolah. Dan Dinas Kesehatan Bengkulu tidak ingin celah keamanan pangan kembali terjadi dalam penyaluran MPG. Nah, Kepala Dinkes Kota Bengkulu, Nelly, mengecek pengawasan langsung dilakukan setelah kejadian yang dialami siswa SDN 59 Kota Bengkulu. Nah, kita juga minta di sana ada, mungkin dang para mending makili sana-sana gitu. Memang dia wasi sejak di awal harusnya di sana. Nah, jangan ladu terjadi sampai dia wawasi. Pokoknya ketat kan, karena anak jemu ini banyak. Anak orang ini banyak, orang tidak makan, bukannya malah keracunan. Maksud hati orang tidak makan lemak, malah keracunan. Tebayu di sana. Nah, kita minta juga kalau ada apa-apa anak-anak itu, siapa tanggung jawab? Biaya rumah sakitnya, kalau ada sampai meninggal, mana ceritanya? Jangan sampai minta maaf aja di sana. Tanggung jawab sekolah, apa tanggung jawab bagian MBG, apa kesehatan, harus ada juga kalau pacak. Supaya orang tua ni ngajung ke anak makan MBG ni tidak ragu-ragu, karena ada pertanggungjawabannya. Lari pada kelak muntah-muntah ini sebulan, dua bulan, nah bayu di sana. Pokoknya kita minta di sana kalau masa MBG ni kesana-sana kita yang mungkin petugas MBG ni kan, memang lemak kan ya, makan tu kebanyakannya jemaah tua ni melapor bahkan jadi dimakan tebu tu. Di Batak Bali ya, ada di Batak gurunya. Nah, ini kan banyak kita dengar berwasi. Karena makan apa makanan ini dia lemak, apa makanan tu itu. Nek kerana gitu. Ada harapan macam mana? Nah, faktanya tanyalah, ini bukan aku ngado-ngado. Maksudnya telah masing-masing informasi ke sekolah, tanyalah anak-anak tu lo mano, apa dia makan galo, apa ada di Batak Bali ya. Nah, ngapa banyak ni dia makan? Kadang dia ambil jemur telur ke bayi. Akan nah, berbazir itu. Nah, jadi di sana Kepala Dinkes Kota Bengkulu, Nelly, mengecekkan pengawasan langsung dilakukan setelah kejadian yang dialami siswa SDN 59. Nah, tuh, jadi langkah itu penting karena persoalan muncul sebelum makanan sepenuhnya dikonsumsi siswa. Sekolah-sekolah sebelumnya menemukan menu sempol ayam yang dinilai memiliki bau tidak sedap. Apalagi makanan tidak sedap lah dianjuk kena anak-anak. Ais. Itu bahaya di sana. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi. Mudah-mudahan anak kita pun mendapat MBG nian, makan bergizi nian. Makan bergizi. Nah, kadang-kadang percuma makan bergizi tapi ini dimakan di sana. Nah, entah apa faktor nekron kita. Masih banyak ketengah tengok mak-mak ini tidak percaya di sana. Contohnya, sehingga mak-mak ini masih banyak menyiapkan bekal masing-masing untuk anak. Aduh, mungkin ngecek, jangan pokoknya anak-anak dia boleh letak bekal. Banyak anak tu ni dia nak makannya di sana, di sekolah tu. Entah, apa dia lemak, apa dia selera, ni orang kita. Pokoknya masih banyak mak-mak membatakkan anaknya tu makan jadi rumah. Masih banyak di sana. Apalah pengaruh kita yang tidak keruan, kita tahu kita. Nah, pasti kita minta penyelenggara, ya penyedia makanan ku memang sehat nian. Memang kalau pacak lemak juga ni ambuloh. Sekarang tu anak-anak ni po bergizi yang mandi di lemak. Nah, lemak no caranya makunya buat tempe, buat ayam tu mak dimakan anak-anak gitu. Aman tergulek ayam keras nanan itu makannya. Nah, atau telur, atau tempe besar nanan apa diolah cak mano makuk anak-anak ku galak makannya. Mudah-mudahan aja di sana. Makan gizi gratis pun bermanfaat, tidak ada lagi keracunan. Tentunya pengawasan dari segala pihak, terutama di bidang kesehatan, harus memang ketat yang perlu di sana. Bahkan kalau pacak, memang kalau ada sana beberapa tempat yang memang penyedia MBG ko tidak nuruti aturan, ya tindak tegas supaya mak-mak ini yakin petugas itu memang begawinian untuk jago anak-anak kita. Salam sehat, salam budaya. Tetap bersama kami di Perempat.

0: Di sana terima kasih masih bersama kami. Selamat pagi. Yang pagi bergabung dengan kami, selamat bergabung. Inilah Berendo Pagi dengan Dangar Parman di RRI Program 4 Bengkulu. Nah. Adik sana kali itu ada kita ngecek-ngecek lagi. Kalau tadi kita ngecek soal Cak Mandu pengawasan IPG, ada beberapa siswa kita anak-anak SD yang kemarin keracunan, sehingga pihak pengawas lebih meningkatkan kemampuan. Nah, kaliko kita ngecek-ngecek di sana soal populasi anjing liar dikendalikan lewat program sterilisasi. Ini di Mukomuko di sana. Jadi, populasi anjing liar di Kabupaten Mukomuko belum terkendali. Sementara pemerintah tidak lagi leluasa melakukan eliminasi, Dinas Pertanian Mukomuko kini menyiapkan sterilisasi ataupun kebiri sebagai pilihan menekan perkembangan sekaligus mengurangi ancaman rabies. Jadi pemerintah Kabupaten Mukomuko mulai mencari cara lain mengendalikan populasi anjing liar yang terus menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menyiapkan opsi sterilisasi ataupun kebiri. Cariku dinilai lebih memungkinkan untuk menekan perkembangan pengembangbiakan tanpa melakukan eliminasi terhadap anjing liar. Sehingga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko hari mengatakan rencana tersebut masih dikoordinasikan dengan bidang peternakan dan juga kesehatan hewan. Jadi opsi kebiri muncul setelah pemerintah daerah tidak lagi memiliki keleluasaan melakukan eliminasi seperti sebelumnya. Langkah eliminasi yang pernah dilakukan Pemkab Mukomuko sebelumnya mendapat gugatan. Tuh di sana ada.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Akordeon, sebuah alat musik yang saat ini tergolong jarang. Memang sebelum kehadiran alat musik elektrik organ, akordeon memegang peranan penting dalam berbagai jenis musik. Alat yang ditemukan oleh CFL Bachmann di Berlin, Jerman ini memang telah menjadi alat musik internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya akordeon di belahan dunia.

Di Indonesia, terutama di masyarakat Melayu, akordeon merupakan alat musik dalam ensembel musik Melayu. Peranannya cukup dominan. Selain pengiring atau ritem, juga sebagai pembawa lagu, khususnya dalam lagu-lagu instrumentalia.

0: Bermain bola adalah hal biasa dan sering kita saksikan. Tetapi, pernahkah Anda melihat permainan bola di mana bola yang digunakan penuh dengan nyala api, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Pertandingan sepak bola api ini dikenal oleh masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sepak sawok. Bola sawok sendiri terbuat dari kelapa yang airnya dibuang tanpa memecahkan batok kelapa. Batok kelapa kemudian direndam minyak tanah dan disulut dengan api. Untuk ikut bermain sepak sawok, dibutuhkan keberanian dan teknis khusus yang berbeda dengan sepak bola biasa. Karena bila salah memainkan, kaki dan tangan bisa cedera. Dalam permainan ini, pemain dibatasi 5 orang. Sedangkan kiper adalah orang yang memiliki keunggulan untuk berani memegang bola api tanpa menggunakan sarung tangan. Saat ini, pertandingan sepak sawok ini digelar untuk menarik perhatian wisatawan, selain juga merupakan agenda rutin untuk melestarikan budaya bangsa.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

produsen, dan distributor mencukupi. Meski harga meningkat di sejumlah toko pasca letusan Anak Krakatau, masyarakat dihimbau kembali membeli masker sesuai kebutuhan, melaporkan dugaan penimbunan atau kenaikan harga tidak wajar. Ini Kepala Biro Komunikasi Informasi Publik Kemenkes Haji Muhammarwan mengatakan, ya ini dia ngecek. Kelangkaan masker cuma terjadi di sejumlah penjual eceran. Jadi masyarakat diminta membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panik buying tadi ya. Maka ngecek masyarakat dapat menggunakan masker medis apabila masker N92, KN95, KF94 atau jenis setara belum tersedia. Penggunaan masker harus dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan terhadap paparan abu vulkanik tetap optimal. Nah, ini informasi di sana ya kami ketengahkan untuk di sana kami dari pusat pemberitaan. Ya. Selamat pagi di sana, jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita sehat, kita mudah untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Berendo pagi masih dengan Dang Arpan Rahman, ampar-ampar pisang. Nah, ini sana satu informasi kami sampaikan kembali kaliko dari Good News from Indonesia. Kita ngajak soal pisang. Jadi di sana ya, ada 300 lebih jenis pisang tersimpan di Indonesia. Gen unggulnya diburu untuk hadapi krisis iklim. Jadi pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional, hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Tapi keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik beda. Jadi kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan juga Inovasi Nasional untuk dikembangkan ya, menjadi sumber varietas pisang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi peneliti ahli utama Pusat Riset Rekayasa Genetik BRIN, Profesor Eni, yang ngecek Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Nah, kalau di sana Anda baca selengkapnya seputar kekayaan genetik untuk pisang masa depan, Anda bisa baca di Good News from Indonesia.

0: Di sana pukul 9 lewat 10. Nah, di sana sambil di sana begawi, sambil kita nganyengkan ulasan acara kecil kita soal usaha pet shop. Nah, mungkin di sana kita ada ndak buka usaha. Siapa tahu dengan nganyengkan obrolan Inga Vivi dengan Ines Kukla sebagai membuka wawasan gitu ya. Terbuka. Oh, cak itu caranya. Oh, karena PT Asam usaha yang banyak digemari masa kini. Selamat nganingkan.
1: Nah, iya, anak gabungan ke telepon juga bisa di 0736732199P atau bisa juga di line WA kita 0811786544. Nah, di pagi kok kece kita, kita nak ngota-ngota dulu deke Inga Ines Febiola, nyoko apa ownernya Yuhe Pet Shop 2. Kalau Yuhe Pet Shop 1 nya di Simpang Skip. Nah, kalau Inga kok, Inga di mana ngah tempatnya ngah?
2: Di Timur Indah.
1: Di Timur Indah. Apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Yo, pagi ke siapa ya nunggu ngah toko? Tak ada orang.
2: Tak ada, tutup.
1: Oh, tutup pagi ke yo karena nak mampir ke siko dah. Iyo, kita ngotot-ngotot dulu lah dah. Iyo, yo. Kalau kita iko nanya-nanya ke Inga kok kok ngapa sih milih buka usaha pet shop gitu kan? Ngapa tidak? Kan orang sekarang kan usahanya kuliner, makan-makan, apa kopi misalkan gitu. Ngapa ingin buka pet shop nah?
2: Sebenarnya kalau buka pet shop tuh karena aku sendiri
1: suka.
2: Suka kucing.
1: Dari kecil kan. Oh, gitu-gitu gitu.
2: Kemarin tuh pas COVID, pas apa aku kan banyak kucing sampai 13. Tapi sekarang lah lumayan dikit lah, banyak yang meninggal karena sakit, banyak lah.
1: Iya, itulah dak kalau kucing tuh umurnya cuma sebentar gitu dak. Kini udah tinggal berapa yang ada di 13 tuh?
2: Dari 13 tinggal 5.
1: Tinggal 5 lumayan juga sih, banyak juga sih sekarang ya. Oh, jadi memang awalnya memang karena suko kayak kucing kok dak, jadi bukalah untuk apa pet shop kok untuk makanan-makanan kucing gitu kan. Tapi apa tuh? Namonyo tuh Inga? Ngapo iko? Apa tuh namanya? Maksudnya tuh namonyo tuh kan Yuhe 2 tuh dah. Nah, ngapo idak namo Inga ajo cek tuh nah.
2: Ngapo idak namo aku ajo? Karena kan dia kan adalah ado Yuhe yang satu.
1: Kan, gitu.
2: Brandnya tuh nah, brand namonyo kan orang lah. Oh, Yuhe pernah kesana.
1: Iya.
2: Lebih percaya ini duonya yang Yuhe pertamanya mungkin lah berapa tahun kan lah terkenal kan kualitasnya pelayanannya jadi kami Yuhe 2.
1: Oh gitu ya biar rezekinya ngalir juga ya. Jadi itu memang apa dak kalau untuk ngambil apa untuk penamaan tidak pulau yang terlalu ikon ya dak ingat maksudnya itu tidak terlalu yang dipersiapkan nih yang tuh dak nak cari nak googling dulu tidak pulau dak ya. Apa tuh untuk proses awalnya kok Inga dari tahun berapa kok Inga? Tahun ini kalau ya?
2: Tahun ini lah,
1: bulan 1 kemarin. Udah terasa aja lah jalan berapa?
2: 10 bulan
1: kurang lah, dak? Lah jalan 10 bulan kok apa Inga maksudnya tuh apa sih enaknya kita tuh buka usaha di usia belia asik. Oh ya di sana Inga kok masih muda. Apa rasanya Inga di usia muda sekarang lah ada usaha gitu.
2: Kalau untuk sekarang sih kan pernah kerja juga kan. Kalau kerja tuh pastilah ada tekanan dari bos.
1: Iya.
2: Kalau liburnya enggak bisa kan diatur.
1: Iya.
2: Seminggu sekali libur
1: kalau iya.
2: Usaha sendiri kalau kita ada acara tutup.
1: Iya ya. Kalau main gitu aja dah. Idak pulo gitu dah. Nak buka-buka, nak idak-idak gitu ya.
2: Tekanan dari atas.
1: Iya benar-benar ya. Jadi ikut juga kok. Jadi motivasi juga kok untuk adik sanak galonya kan. Kalau udah galak ribet, nak ditekan orang apa nak kerja kan buka lah sendiri dah. Ya. Jadi itu memang awalnya berbisnis emang Iko udah ingat apa dak karo memang Iko yo malas ditekan-tekan kayak atasan gitu kan libur tidak dapat puluh gitu kan lama lihat puluh dak. Nah Iko maksudnya tuh kalau misalkan apa tuh kalau di pet shop Iko koko apa sih ingat yang tidak enaknya gitu kalau ingat sendiri di hari-hari ingat tuh apa sih yang tidak enaknya misalkan apo di rumah, apo di pet shop aja, dak pacak mano-mano karena kan nak jago iko pet shop gitu kan. Nah, cak mano tinya.
2: Kalau sekarang sih kan yang handle-nya masih aku sendiri, iya, kan. Jadi enggak bisa lah nongkrong-nongkrong, enggak bisa, iya, kan. Full time aku di warung.
1: Iya.
2: Acara besar baru tutup bentar.
1: Oh, gitu. Iya, berarti kalau... spesialnya enggak ingat hari ku hadir dah enggak? Iya, spesial. Oke, itulah lumayan dah kita buka usaha sendiri, gitu dah, kita yang ngaturnya gitu kan. Waktu itu rugi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan apa tuh kalau untuk bahan-bahannya sendiri, apa untuk barang-barangnya, oh, untuk mendapatkannya ingat ada kesusahan enggak sih? Karena kan memang kan di Bengkulu kan agak iko ya, maksudnya tuh oh, mungkin agak terbatas gitu, apa pesannya online, apa memang ada distributornya langsung ke Inga apa gimana?
2: Kalau untuk barang sih ada distributornya, ada gudangnya sih, tapi palingan kelangkaan barang ada, biasanya setiap tahun tuh ada aja merek yang langka. Jadi kami tuh untuk itu paling sebelum biasanya tuh akhir tahun itu langka tuh, sebelum akhir tahun tuh kami nyetok lah, beli banyak gitu.
1: Gitu. Tapi kalau misalkan sehari itu, nah 10 bulan kok aja, apa yang paling laku tuh Inga?
2: Kalau untuk di pet shop itu yang paling laku untuk merek Bol sama Cat Choice itu larisnya. Laris itu banyak.
1: Oh, gitu. Tapi harganya tuh mulai dari berapa tuh Inga?
2: Kalau harganya mulai dari 13 sampai 30. Ada yang standarnya, kalau yang mahal premium ada yang 65 sampai 100.
1: Nah tuh iko apa namanya? Ada enggak sih misalkan komplain-komplain kok dari iko apa dari konsumen Inga gitu. Apa misalkan apa yang dikomplainnya gitu.
2: Kalau untuk saat ini belum ada sih kalau komplainan, paling kan aku baru buka kan. Nah, belum banyak apa sih merek makanan kucing yang banyak, ada yang belum ada cek itu. Nah,
1: iya.
2: Tuh ngapa udah ambil ini mbak, coba ambil ini mbak,
1: gitu.
2: Belum lengkap variannya.
1: Mungkin next dah, iya beguyura. Iya. Tapi ke apa tuh, tapi ada terus tuh Inga yang beli gitu kan, misalkan sehari itu ada gak sih pernah sehari itu gak ada yang beli gitu selama 10 bulanan kok?
2: Alhamdulillah ada terus.
1: Ada terus ya.
2: Awal-awal sih yang
1: awal-awal itu ya.
2: Baru 3 orang, 2 orang.
1: Di awal-awal. Tapi masih alhamdulillah dah, masih ada yang beli ya, gitu kan. Iya. Jadi tuh kalau Inga sendiri tuh untuk menarik pelanggan Inga tuh cek mana kemarin tuh?
2: Biasanya kalau itu ada promosi di IG, di Facebook, di TikTok.
1: Iya.
2: Promosinya. Dan tuh ada potongan harga, gratis snack, biasanya itu.
1: Gitu rajin puluh dah Inga kok dah pantasan beda Inga tuh berkembang gitu kan. Tapi Iko Inga maksudnya tuh kayak yang apa dah kalau misalkan kita jual-jual apa makanan-makanannya emang makanan kucing aja ya?
2: Ada makanan hamster juga.
1: Oh, hamster ada juga.
2: Tapi khususnya kucing sih.
1: Khususnya kucing ya.
2: Karena belum banyak anjing misalnya kan.
1: Hamster tuh apa makanannya?
2: Ada biji-bijian, ada dia kayak snacknya juga.
1: Oh, ada juga snacknya. Luar biasa nih ya. Mahal pula tuh snacknya tuh.
2: Lumayan. 20-an biasa.
1: 20-an seberapa? Ini
2: 300 gram.
1: Oh, 300 gram. Lumayan juga dah, banyak juga dah hamster
2: tapi
1: tuh.
2: Tapi lama juga habisnya.
1: Iya, habisnya kan makanya juga enggak banyak dah. Ada sama cah itu 3 kali sehari nasi Padang. misal ikut target pasar Inga kok apa Inga? Siapa? Apa kalangan umum atau mungkin ada target pasar Inga cak misalkan orang-orang yang baru ndak memulai apa namanya nak melihara kucing atau apa misalkan Inga? Apa umum aja gitu?
2: Kalau target pasarnya umum sih lebih ke menengah. Yang harganya agak standar.
1: Iya. Tidak pula yang premium, ya,
2: yang premium kan kalau premium kan
1: Iya. Karena kan makanan kucing itu kan nak beli tiap hari gitu kan. Iya, kalau misalkan mungkin nak premiumnya memang orang tuh emang ada duitnya untuk itu, dah sih.
2: Tapi lebih kebanyakan orang tuh kalau yang premium tuh dia beli online karena
1: lebih murah.
2: Iya sih. Kalau itu kan lah ngambil dari
1: Iya, benar-benar. Jadi lebih mahal memang ya. Oh gitu. Tapi tidak perlu banyak nyetok ya.
2: Dah.
1: Jadi misalkan kok, tapi sebulan tuh ada gak sih yang beli premium tuh?
2: Ada sih, palingan berapa minggu beli lagi, habis beli lagi.
1: Oh gitu.
2: Lumayan juga, tapi tidak yang cak yang menengah kan padangan tuh sekarung tuh habis sehari.
1: Oh iya iya iya. Wih, enggak kok produktif nih Anda. Ingat dalita, enggak? Tidak ya, nikmati aja dah.
2: Nikmati aja.
1: Nikmati proses, aja. Iya. Belahnya. Iya, benar benar benar ya. Buka sendiri. Ya, nimbang sendiri. Sendiri. Ya, lah enggak kok. Ada enggak rencana ingat nak buka Yuhe Tigo?
2: Insyaallah,
1: doakan aja dah. Apa ikonyo ingat awalnya tuh modal awalnya tuh emang apa modalnya besar ingat kok apa memang iko aja sejalan aja misalkan modal cak iko ruko dulu apa cak mano gitu apa memang ingatlah sudah punya modal untuk itu gitu untuk buka tuh gitu.
2: Kalau modalnya sih kemarin tuh masih ke orang tua pinjami. Kalau awalnya nian sih masih dikit sih barang-barangnya.
1: Oh iya iya. Kalau gini lah rame lah rambah ya.
2: Kalau dulu sih iya. Beberapa merek baik. Ini iya. nambah lagi.
1: Iya, proses iya. kan. Iya benar benar benar. Jangan lupa ingat dibayar kayak orang tua lah. Iya pasti. Iya pastilah ada enggak ya. Bu ikhlaskan aja lah Bu. Apa aja Inga komponen untuk biaya terbesar dalam menjalankan bisnis Inga kok?
2: Paling sewa ruko.
1: Sewa ruko dak ngah? Iya. Berapa misalkan Inga tuh misal sewa rukonya 20-an. Nah, kira-kira Inga tuh setiap hari dak nyisihkannya atau memang kelak bayarnya emang ado gitu?
2: Kalau untuk sewa ruko biasanya per bulan dari pendapatan tuh disisihkan untuk sewa ruko.
1: Oh, listrik gitu dak.
2: Jadi sisanya kalau ada sisanya ditabung.
1: Oh tabung gitu. Iya. Wih, banyak tabungannya aku dah, Cak.
2: Nah, lagi. Modal kan.
1: Oh iya, ya kan dibeli lagi dan nah, diputar lagi kan. Iya, dak nah. Itu tuh juga wih, sendiri nih Anda sih, enggak kok dak iko mikir sendiri, iko buka toko sendiri. Ai dah, manonian orangnya. Apa strategi enggak kok? Aduh, dah sih strategi khususnya dalam menentukan harga produk ataupun apa kayak jasa iko sewa sewa kucing untuk nitip kucing ada juga enggak sih?
2: Ada juga.
1: Oh, ada juga. Itu tuh cuman ingat. Ada enggak sih strategi ingat tuh apa strategi khususnya dalam menentukan harga jual apa jualan ingat kok tadi atau mungkin iko apa jasa titip kok tadi?
2: Kalau untuk harga sih biasanya tuh kita
1: normal-normal aja ya.
2: Iya, normal-normal. Paling untuk nengok pasarnya,
1: iya.
2: Di, ngecek juga kan di
1: iya.
2: Pesok-pesok lain kadang-kadang nyamar jadi pembeli.
1: Kayak itu juga ya. Tapi ini cuma sekedar untuk ngecek harga bae dah.
2: Iya,
1: iya biar sama gitu kan. Iya, iya, iya benar-benar ya. Tapi kalau untuk jasa titip kan dimulai harga berapa ya?
2: Dia tuh tergantung sih kalau untuk jasa titip dia ngambil paket apa kan ada yang paketannya makanan dari pet shopnya ada yang
1: oh, bawa makanan gitu. Sendiri gitu, ya. Kalau dia bawa sendiri seharinya berapa?
2: Kalau dia bawa sendiri itu seharinya biasanya sehari semalam itu 35.
1: Oh 35, kalau makanan dari kita?
2: Kalau makanan dari kita itu 30.
1: Oh 30, lebih murah dah.
2: Terbalik.
1: Kebalik. Cak mano sih ngapa?
2: Kebalik.
1: Iya, ya 35. Ya. 35 kalau misalkan kita nyediakan makanan, ya. 30 kalau misalkan orang tuh bawa makanannya. Dak, nyok kucing kok emang makannya berapa kali sih sehari?
2: Kalau sehari biasanya kalau orang nitip tuh aku kasih 3 kali sehari, pagi, siang sama malam.
1: Malam.
2: Karena itu kan langsung habis kalau tidak habis kan langsung dibuang itu karena
1: iya.
2: Dia masuk angin mencret biasanya.
1: Oh cah itu kok makanannya kok berarti harus rapat gitu ikannya ya
2: harus rapat.
1: Oh gitu ya jadi itu kalau misalkan nah apa tipsnya dari Inga kok kalau misalnya kita kok kan ngasih makanan nah misal kita lupa kok kadang kan apakah kita belinya kita paro-paro dulu apa cuman no?
2: Apa
1: kita nak ngasih makanan kucing ke biar dia tidak masuk angin kata ingat tadi kan kan mencret pulo
2: sebenarnya kan sekarang kan canggih kan ada tuh tempat makanan yang dia nuang sendiri jadi kalau habis dia keluar sendiri
1: oh gitu
2: kalau misalnya
1: nak kayak dispenser iko iya, beras itu ya iya.
2: Kalau misalnya kita nak pergi kemana-mana kerja kan masuk ibe kalau dia habis tuang sendiri
1: oh gitu canggih pulo iya. Yo lo naik daun kucing
2: iya,
1: canggih-canggih ya
2: minumnya cuma
1: iya kan
2: dispenser jadi airnya mutar terus bersih terus
1: oh gitu tuh ya ya ya ya makanannya cek itu pulau ya, minumannya cek itu pulau ya, canggih nih ya. Makanannya aja tuh ada yang rasa tuna, ada yang rasa salmon, ya Allah sehatnya ndak sih.
2: Sehat banget
1: kita. Iya. Nah ada ndak sih kita tuh aturannya di kucing itu tuh ngasih makannya seberapa banyak ingat gitu kan, karena kan kucing kan memang makanannya kan tidak banyak kan.
2: Sebenarnya di kemasannya tuh lado takaran tuh berapa beratnya, berapa gram untuk ngasihnya di kemasan.
1: Tergantung berat berat makanannya atau berat kucingnya?
2: Tergantung berat kucing.
1: Oh, berat kucingnya.
2: Dan tuh kalau semakin tua kucing, semakin dikit dia makan. Yang apalagi makan yang keras itu semakin dikit dia.
1: Lah ngapunya? Semakin tua
2: pencernaannya semakin tua semakin tidak bagus. Jadi harus dikasih makan keras tuh minimal 2 kali sehari. Dan tuh sisanya tuh yang lembut.
1: Oh gitu. Oh itulah yang apa makanan yang tuna tadi tuh ya.
2: Ada yang sarsennya.
1: Iya iya iya. Ya cek 20 ya banyak lagi iri kucing kok. Tapi bagi yang suko ya, memang yang suko, sayang-sayang nih ya ndak nggak sampai nyo biar tidak makan kucingnya asalkan makan tuna kok tadi dah.
2: Cek aku dulu. Awal-awal kerja. Nyeri takut untuk kucing.
1: Iya. Biarlahnya makan enak kan, masya Allah. Tapi umur kucing kok iko, dah tidak pulo iko panjang cak itu dah umurnya itu dah. Iya, karena tuh memang iko sih apa dah kalau orang nak suka kucing kok memangnya penyayang ya, memangnya penyayang hewan, memang penyayang kucing gitu kan. Nah tapi ada dah sih tipsnya kok dari inga iko kalau misalkan kan kayak orang kan kalau misalkan kita kayak kucing kok kan jangan iko nian, ada bakteri atau pas segala macamnya. Nah cak mana inga biar kita tuh tidak terkontaminasi cak.
2: Kalau saran aku, vaksin dia tuh kan di kucing ada rabies. Harusnya itu harus divaksin. Vaksinnya tuh biasanya 4 kali vaksin kan, biar rabiesnya tuh tidur, jadi tidak bangun. Jadi
1: gitu.
2: Kalau terkontaminasi, misalnya bakteri dia tuh rabiesnya tuh mati bangun
1: tidak nular.
2: Vaksin.
1: Biasanya juga modalnya tidak ingat ya. Iya vaksin.
2: Mandi.
1: Iya, nak mandi kan. Emak kalau mandi itu berapa kali sehari?
2: Kalau mandi itu tergantung kucingnya. Kalau yang indoor itu kan
1: indoor
2: kalau indoor itu kan lebih bersih kan, jarang keluar itu biasanya 2 bulan sekali.
1: Oh, 2 bulan sekali. Oh, tidak pula tiap hari. Kira sama pula cak kita 2 kali sehari pula mandinya tidak. Oh, kalau
2: ya kalau keseringan mandi malah bisa jamuran.
1: Oh, gitu. Cek itu pulau itu ada bedanya indoor kayak apa

0: habis gitu. Dia tuh vaksin pertama, udah tuh kelang berapa bulan vaksin kedua.
1: Oh gitu.
0: Kelang berapa bulan lagi vaksin ketiga.
1: Oh gitu.
0: Terakhir yang keempat. Enggak lagi.
1: Oh, berarti memang minimal maksimal memang 4 kali vaksinnya ya. Ingat ada nyediakan vaksinnya?
0: Enggak ada.
1: Itu biasanya itu di dokter ya, biasanya di dokter. Nah, itu sekali vaksin moyang juga dah ingat?
0: Ya, biasanya 250.
1: No, lo sama puluh cak vaksin ikut dah.
0: Bisa
1: dulu
0: 250.
1: Iya, lo sama puluh cak vaksin ikut bocil gitu dah. Tapi yang ikut bedanya cuma 4 kali ya. Kalau bocil kan 2 tahun banyaknya sampai kan. 2 sampai 2 tahun gitu kan. Tapi Iko ingat kalau misalkan kok misal dak kalau kucing kok tidak divaksin, kalau misalkan kucing kok apa tidak diurus tapi makan tetap gitu kan. Apa sih maksudnya tuh apa yang terjadi ke kucingnya gitu nah.
0: Makannya segalanya tidak divaksin. Sebenarnya kalau tidak divaksin kalau rentan sih,
1: oh, rentan
0: sakit.
1: Rentan sakit ya. Udah sakitnya pula kucingnya ya.
0: Yo. Ada virusnya juga, kucing itu ada dua virus, Silsia sama Nevolia.
1: Oh gitu, berarti emang pecinta kucing sejati nih, nggak sampai virus ya, nggak tahu.
0: Kalau vaksin dia rentan kena virus itu, virusnya bahaya. Kalau sekali kena, kalau tidak diobati dan dirawat secara maksimal, mati, bisa meninggal.
1: Oh iya, kasihan pula, dak. Iya benar ya. Tapi apa sih Inga maksudnya itu tuh keuntungan ada enggak sih gitu tuh keuntungannya untuk kita melihara kucing tuh kalau Inga sendiri?
0: Sebenarnya kalau keuntungannya enggak ada sih segi material mungkin segi rohani gitu
1: ya. Itu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau ada masalah tuh kalau lo megang kucing tuh rasanya
1: gitu. Gitu ya. Oh, cah itu.
0: Karena itu senang.
1: Karena itu senang ya, senang menyenangi. Terus nengoknya tuh aja tuh lo bahagia, iya, gitu dah.
0: Iya. Capek kan nengok ay, nggak jadi capek.
1: Oh, cah itu pula ya. Nah, di sana ya kayak kucing aja sayang kan, apalagi kayak tet. Kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, kita ngota lagi kayak Inga Ines ya, nanya-nanya buli atau mungkin nak nanya-nanya harga barang juga buli. Ya, di mana Instagramnya Inga?
0: YouHeyPetShop2.
1: Heeh. Apa Instagram Inga apa? Kasih lah tahu ya.
0: Ines Fabiola.
1: Nah, ya cari tahu lah ya. Lah kita balik lagi ya di sana ya, jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Dari sana kita balik lagi di acara Kece Kito untuk hari Iko. Kita masih ngota-ngota kayak ingat Ines ya, seputaran pet shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Ya emang banyak nian sih, kalau di Bengkulu aja tuh dihitung-hitung tuh lah banyak nian. Nggak ya, ada beribu kali ya.
1: Mungkin
0: kali ya, karena kan memang orang tuh kan lagi apa yang happening gitu kan. Nah, jadi orang tuh enggak juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang jarang untuk Iko ya apa konsisten ya. Gitu kadang kan. Kadang orang nak Ikonya aja, dapet seru-seruannya aja gitu. Tapi kok ingat sih bisa konsisten untuk bisa jago kucing sampai sekarang. Dari 13 tadi lah sampai 5 ikur tinggal kan. Nah, bahkan juga buka tokonya juga gitu kan. Ngapo sih ingat? Apa sih Ikonya gitu kan? Apa karena menyenangkan kok tadi? Karena ada kawan ngobrol kece ingat kok tadi kan.
1: Mungkin karena suka kucing.
0: Iya ya, karena suka kucing.
1: Kalau untuk usahanya mungkin karena karena memang dari hati kan.
0: Iya, iya,
1: iya,
0: benar-benar ya. Ya. Karena memang suko, tapi memang iya sih kalau kece orang tuh kalau buka usaha tuh yang kita sukoi gitu kan. Apa yang kita sukoi? Iya, enggak terasa lelahnya. Jadi kita nikmati nian gitu dah. Jadi kalau misalkan enggak ada yang belanja, enggak ada yang iko kali kan ya udah dinikmatin aja gitu kan. Ya. Jadi itu iko dak ingat maksudnya tuh kita tuh kalau untuk kan kalau ingat sendiri kok kalau nak misalkan kita yang enggak buka usaha misalkan apa aja gitu. Nah, apa sih ingat yang penting tuh apa gitu nah selain modal gitu. Kalau ingat sendiri kemarin macam mana?
1: Yang penting tuh modal, yang kedua tuh kita tuh ngerti sih apa sih usaha yang kita nak
0: iya, ya.
1: Buka apa ya, sih apa sih yang kita harus pelajari
0: iya,
1: kan karena aku pet shop kan pasti tuh banyak yang orang tuh konsultasi tentang kucing mereka kan. Kalau sakit tuh ayo kucing aku sakit cak ini jadi kita harus juga paham kan, harus juga belajar tentang kucing apa sih masalahnya. Sedikit-sedikit harus belajar
0: iya, belajar juga ya gitu ya. Tapi Iko udah ingat maksudnya itu tuh kayak itu tuh ingat sendiri cak mana untuk ngadapin misalkan orang ngadu-ngadu kok oh cak mana udah mbak Iko kucing ngambok kok makan Iko nya udah mau Iko nya udah mau ngapola udah mbak gitu kan. Itu tuh ingat kadang-kadang langsung nyaranin atau mungkin ingat langsung saranin ke dokter bahaya apa cak mana gitu apa sepengetahuan ingat aja ngasih tahu gitu.
1: Biasanya sih sepengetahuan karena aku sering ngerawat kucing kan kalau sakit aku dikasih apa
0: sepengalamannya aja enggak ya.
1: Biasanya tuh rekomendasi obat yang aku pakai untuk kucing
0: ada
1: kan?
0: Obatnya
1: biasanya vitamin yang aku pakai untuk kucing yang bagus cak mano. Biasanya kan kalau di aku sendiri kan biasanya juga aku kan banyak juga beli online sih vitaminnya kalau di sini kan belum ada.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau kucingnya lapar biasanya aku sarankan ke dokter kucing kan kalau gitu enggak
0: iya.
1: Parah nian.
0: Tapi kapan ingat kita nak bawa kucing kok ke dokter gitu?
1: Biasanya tuh tengok dulu gejala kucingnya kalau dia tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari pasti itu dehidrasi butuh. Biasanya tuh diinfus biasanya kalau dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Kalau dia dehidrasi itu biasanya obat aja tidak mempan kalau dehidrasi. Harus diinfus.
0: Jadi memang dirawat.
1: Harus diinfus dulu kalau cairannya tidak dehidrasi lagi baru dikasih obat biasanya.
0: Oh iya. Itu tuh ngapain ya gara-garanya ini? Kalau misalkan kucing tuh cek itu tuh.
1: Biasanya itu virus tadi. Itu biasanya virus tuh juga musiman sih. Biasanya
0: musiman ya. Iya.
1: Tak bulan 9 ke bulan 10 itu banyak biasanya.
0: Iya.
1: Kucing sakit kena virus.
0: Oh, cek itu pula. Ada pula bulan-bulan ya. Ada pula bulan-bulan ya ternyata ya. Itu tuh kalau misalkan kita yang berkucing kok cak mana kita caranya kita ngejagonya di rumah supaya nyo enggak kena virus ya itu tuh ya vaksin tadi tuh ya.
1: Iya, Pak. Yang pertama tuh vaksin. Kalau belum vaksin tuh jangan dulu kalau lagi misalnya kan kita tuh tahu biasanya lagi musim virus tuh karena biasanya banyak kucing sakit lah, tahu kan tetangga kucingnya sakit. Lagi musim virus ini. Dibatasin dulu dia keluar rumah, dikurung dulu waktu itu.
0: Gitu,
1: kalau misalnya dia terjangka penyakit satu, nah dipisahkan dulu karantina yang sakit dikandangin dulu,
0: dikandangin dulu.
1: Baru dikeluarin biar tidak nular.
0: Oh gitu. Berarti kita juga harus ikut cekatan juga. Dak ingat kalau nak ngurus kucing kok dak ngayo. Dak perlu kita nak ikonyo aja. Maksudnya itu ndak nyebersihnyo aja.
1: Iya,
0: nak makan. Oh, nak makannyo aja. Nah, untuk ngecek bukan bersih kok. Ingat kalau kucing kok cek mana ingat? Kan harus bersih-bersih juga dak sih? Maksudnya itu harus berapa? Harus setiap hari kah? Apa memang harus ada jam-jamnyo kah kita nak bersihkan apa cek mana ingat?
1: Kalau bersihkan kucing tuh tengok aja telingonyo, kukunyo. Kalau telingonyo lah kotor tuh bisa dilap aja pakai tisu basah.
0: Oh, itu bisa ngaruh juga ya?
1: Iya, karena kalau semakin kotor telingonyo itu terganggu dia.
0: Oh gitu.
1: Pasti garuk-garuk terus.
0: Oh gitu.
1: Kalau enggak diatasi itu bisa jadi jamur, bakteri yang ngumpul di telinga.
0: Itu pun yo, jadi kita tuh memang harus nak rajin dak kalau nak bekucing kok dak tidak dulu pelepe aja nya juga nak dibersihkan, nak dimandikan juga
1: kucing-kucing Persia.
0: Iya
1: kucing kamu kita lepas aja tidak sakit dia.
0: Iya kalau kucing-kucing kaca ingat kok tadi itu yang kucing Persia tuh emang nak harus dirawat nian ya,
1: kalau tidak dirawat
0: emang sensitif yo ingat.
1: Iya sensitif dia kalau lembab jam murah. Kalau udah bersih telinga lah banyak penyakitnya.
0: Oh, cek itu pun.
1: Bakteri, jamur, kutu telinga.
0: Iya. Ingat kok limo-limonya persia gak lo?
1: Iya.
0: Oh ya Allah, lang kerajin yo. Ingat enggak nggak? Setiap hari lah tuh nengokin telinganya kok dak. Iya Allah, limo sekali iko limo ingat kok dak yang mana yang ngurus satu aja pusing lah apalagi kok yang limo kan. Limo kok ingat kok lah iko tino kalau yo.
1: Limo ini ada yang cowok, ada yang cewek.
0: Oh, ada yang cowok cewek. Mano enak kalau misalkan kita tuh nak iko kan apa melihara kucing tuh ingat cewek apa cowok?
1: Kalau menurut aku lebih enak ke cewek sih, lebih kalem.
0: Oh gitu. Oh, emang iko ya, emang
1: cowok barbarnya. Apalagi kalau itu masa birahi, kucingnya di mana-mana kalau
0: gitu.
1: Cowok.
0: Ya Allah, ternyata ya serepot itu ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan orangnya suka, orangnya hobi mah senang-senang aja dah.
1: Tidak
0: merasa repot juga, seru-seru aja dah, nyenikmatin aja gitu kan. Itulah kece ingat tadi bisa jadi kawan gitu kan kalau masih sendiri, asik. Tapi Syamano dengan kehadiran Pet Shop Inga di Lingkar Timur ya ngah?
1: Timur Indah.
0: Di Timur Indah tuh Syamano tanggapan masyarakatnya Inga? Untuk hadir kok Pet Shop Inga kok di Timur Indah tuh cek kan ngopi dak dari dulu Inga ku siko cek ada dak sih ya cek itu.
1: Aduh, biar kami tuh gak jauh-jauh.
0: Iya. Kalau
1: udah dekat kan tidak jauh nian kami.
0: Oh iya
1: ya. Ada yang tengah malam.
0: Iya ya.
1: Mbak, makanan kucing apa? Banyak
0: yang cek itu. Oh, bisa cek itu juga. Ya Allah.
1: Kerja.
0: Oh, gitu ya. Emang tutupnya jam berapa sih, Nga?
1: Biasanya jam 9 sampai
0: 10. Oh, jam 9.
1: Tergantung kalau sepinian baru.
0: Iya. Tapi kiri kanan samping depan samping rame enggak nah?
1: Lumayan
0: ya. Jadi itu tidak perlu iko dak gitu biarpun sendiri yang menemani para kucing ini.
1: Iya.
0: yang datang tuh mungkin lala langganan juga dak ingat?
1: Lala langganan.
0: Iya, enggak jangan pulo buka pintu. Kalau orang iko pulo, enggak cek beli iko kelaknya iko pulo keingat kan? Iya, iya enggak jangan sering-sering enggak buka pintu ngeri kami ya. Nah, kalau ingat kok untuk program-program untuk promo mungkin atau mungkin potongan-potongan itu tuh emang di hari-hari besar atau cek mana?
1: Biasanya
0: apalagi kalau mood Inga aja.
1: Enggak sih kayak biasanya tuh kalau ada belanja di atas 100.000.
0: Oh gitu. Oh gitu.
1: Minimal belanja biasanya.
0: Oh minimal belanja.
1: Kalau lebih dari 100.000 ada potongan 1.000.
0: Oh gitu. Iya 1.000 tuh berharga juga kayak kami. Sangat berharga itu tuh. Tapi Iko ya ingat aktif ya di sosmed ya, di Instagramnya.
1: Kalau IG sekarang jarang sih.
0: On off ya, on off ya. Kadang aktif, kadang tidak. Tapi kalau nak di sana nanya-nanya bully dah. Inga kan juga ikut kan. Maksudnya itu tidak perlu post setiap hari gitu ya. Kayak misalkan ada promo nih, ini tidak perlu dah ngah. Cuman ngasih tahu buka jam berapa aja dah. Alamat di mana, cek itu kali kan. Nah, di mana tadi Inga Instagramnya?
1: Di UHP episode 2.
0: Di UHP episode 2 sama Instagram Inga tadi?
1: Ines Febiola.
0: Nah, iyo, yo cari tahu lah situ ya di sana ya. Nah, apa kok apa dah untuk Inga sendiri, tipsnya dari Inga sendiri untuk di sana yang nak buka juga kok bagi para pemula untuk buka pet shop kok, apa sih Inga tipsnya gitu?
1: Yang pertama tadi, pelajari dulu lah tentang kucing, apalagi yang bukan pecinta kucing kan pasti adalah yang nanya 1-2
0: pelajaran. Iya, benar-benar.
1: Yang kedua survei tempat.
0: Survei tempat, ya.
1: Itu kan juga kalau kita buka yang saingannya banyak kan itu baru. Jadi
0: Iya. Jadi itu memang nak di apa nih tengok-tengok nih ya, enggak nggak ya? Karena kan memang kalau misalkan apa kalau misalkan orang nak jual online, rasanya kalau makanan kucing, misalnya di rumah cek tuh kan, rasanya orang juga nak nengok-nengok juga. Dak kalau misalkan di ruko tuh kan kita kan maksudnya tuh lah ada banyak. Jadi kita tinggal milih gitu kan. Nah takutnya kalau misalkan adik sana juga buka di rumah gitu, bisa-bisa aja sih. Tapi kan mungkin terbatas yo gitu kali kan. Ya. Nah ingat apa kok rencana ataupun harapan Inga ke depannya di pesep Inga kok?
1: Kalau harapannya semoga semakin lancar laris.
0: Amin. Cuan terus dah Inga ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ya. Makasih nian Inga lah dapet bulu kita pembelajaran baru dah adik sana ya tentang usaha pet shop kok. Nah di sana juga nak buka apa usaha pet shop kok juga bisa. Modalnya tuh juga kayak Inga tadi kita tuh harus emang suka dan hobi gitu kan. Sedikit banyaknya kita juga harus tahu tentang kucing lah, pokoknya segala macam lah, tentang apa binatang, kayak tentang makanannya misalkan.
1: Ada yang nanya tuh, yang mana yang bagus untuk bulu, untuk badan, untuk gemuk.
0: Makanannya? Ada efeknya
1: jadi
0: juga.
1: Jadi kita harus tahu juga sih tentang belajar.
0: Gitu ya. Iya. Heeh. Jangan makan gorengan terus. Oke, ingat mau kasih banyak lah mampir ke Prompe yo dan juga di sana sampai di siko dulu di kecek kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kecek kita untuk berikutnya ya. Dan juga untuk hari Iko kita sampai di siko dulu di Berendo Pagi Iko kayak Pipi juga kayak Riri yo. Nah, ingat mau kasih banyak yo yang ketinggalan kita ngobrol apa aja di kecek kita hari Iko, silakan buka aja lagi di YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu. Sampai jumpa.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM.
6: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
7: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
8: Intermezzo.
9: Bang, bubur satu ya.
10: Pakai kacang, Mas.
9: Pakailah.
10: Dikasih ayam, Mas?
9: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
8: Intermezzo.
6: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
11: Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.

Di tempat ini, di Pelabuhan Soekarno yang dulunya bernama Pelabuhan Ende, pada 14 Januari 1934, tiba putra Sang Fajar atau yang kita kenal sebagai Soekarno untuk diasingkan selama 4 tahun di Kabupaten Ende dari tahun 1934 hingga tahun 1938.

0: Rumah ini merupakan rumah dari Haji Abdullah Ambuwaru yang ditempati oleh Soekarno dan keluarganya selama 4 tahun pada masa pengasingannya di ND dari tahun 1934 hingga tahun 1938.
1: Kalau Bung Karno pertama kali diasingkan bersama keluarga itu, jadi jemput langsung dibawa ke persinggahan. Persinggahan itu di polisi militer Belanda, sekali jadikan kantor PM gitu kan. Selama 1 bulan, pada saat itu juga Bung Karno mencari tempat tinggal Bung Karno sendiri ke arah Abu Gaga, dan Bung Karno menyukai bangunan rumah ini oleh Bapak Haji Abdullah Ambuwaru, dan juga Bung Karno sering berkomunikasi dengan pemilik rumah. Pada saat itu mungkin sistem Bung Karno dengan pemilik rumah sini sewa menyewa, langsung Bung Karno tinggal di rumah pengasingan ini, pemiliknya Bapak Haji Abdullah Ambuwaru, selama 4 tahun dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938 bersama keluarga beliau. Di sini Bung Karno aktivitasnya sholat juga kan. Di sini Bung Karno pernah mendirikan musola atau rumah suro kecil di halaman belakang itu. Karena juga aktivitas Bung Karno itu dia sholat di Masjid Arabita, di Masjid tertua di Kabupaten Ende. Bangunan seperti ini tidak bentuk asli, hanya paling diubah atau direnovasi pada tahun 1981 dan renovasi 2011-12 dan pembenahan 2022. Ini biasa ruang pertemuan bersama tokoh-tokoh, bersama pemain-pemain drama Bung Karno, bersama tamu-tamu Bung Karno. Ini ruang keluarga Bung Karno, istri Bung Karno cengkrama dengan istri, dengan mertua, anak angkat, bahkan dengan para tamu dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, bahkan juga tamu-tamu pemain-pemain drama Bung Karno. Langsung dengan ruang tidur Bung Karno bersama istrinya Ibu ini.
0: Di situ?
1: Ya. Memang asli hanya renovasi 2011, paling penambahan kelambu, spray, bantal dan kasur. Sama perabotannya ranjang, lemari dengan untuk yang masih original. Ada ruang sholat Bung Karno yang pernah Bung Karno melaksanakan sholat bersama keluarga. Dan juga ada dapur Bung Karno, ada WC, kamar mandi, dan juga ada sumur tua yang pernah dipakai Bung Karno selama 4 tahun bersama keluarga. Dan sebelum diasingkan, sumur ini sudah ada yang digali pemilik rumah, Bapak Haji Bung Karno.

0: Selama berada di Ende, Soekarno juga bergaul dengan misionaris-misionaris SVD di Biara Santo Yosef. Soekarno banyak bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh penting di biara tersebut.
1: Jadi ketika Soekarno berada di Ende, sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke biara Santo Yosef ini. Ya, karena disinilah beliau bisa membaca di ruang baca, tapi juga membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dari ujung anak tangga ke tempat ini ternyata jaraknya 17 meter sampai di sini. Dan dari sini masuk ke dalam itu 8 meter. Jadi angka sejarah itu ada di tempat ini. 17, 8, 45. Seakan-akan ada suatu hubungan yang erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan.
2: Tempat di mana ada Serambi Soekarno saat ini pada waktu itu merupakan pendopo. Pendopo Biara Santo Yosef menghadap ke pantai Ende yang indah. Nah, semua kegiatan Soekarno simbolik, secara simbolik kita hadirkan di sini.
1: Dulu gedung Immaculata itu ada dalam satu kompleks dengan biara Santo Yosef. Dan Soekarno bisa punya akses ke gedung Immaculata untuk mementaskan tonil, mementaskan sandiwara itu atas izin dari pimpinan SVD dan pimpinan biara Santo Yosef. Pater Gerard Voiting yang tinggi, yang memegang buku merah itu, sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Akhirnya Pater Hoiting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Tidak cuma waktu itu beliau disapa Presiden. Ketika pamit sebelum 18 Oktober 1938 ke Bengkulu, Soekarno muda datang pamit. Dan ketika itu Pater Gerard Hoiting masih ada. Dan ketika mereka berjabatan tangan, Pater Hoiting mengatakan apa? Tuan Soekarno, kalau nanti Tuan datang lagi ke Ende, Tuan datang sebagai presiden.

0: Kita tidak hanya mengenang, tetapi juga memaknai jasa-jasa Bung Karno. Martabat dan kehormatan Bung Karno sebagai pejuang, proklamator kemerdekaan, peletak dasar falsafah negara Pancasila, dan sebagai presiden pertama Republik Indonesia harus kita hargai. Penghormatan dan penghargaan baginya adalah justru bagian integral dari harga diri bangsa. Menjunjung tinggi martabat serta peran sejarah beliau sebagai founding father adalah wujud dari keberadaban negara.
1: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Rompat FM, Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
0: Kabar kita.
2: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2020.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan Sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

yang namanya musim ispa koda, karena memang musim kemarau ya, kebakaran di mana-mana, terus asap juga di mana-mana gitu kan, belum lagi anginnya yang membawa debu-debu gitu kan. Nah, jadi alangkah baiknya juga di sana kita mulailah dari kini untuk menggunakan masker kembali ya. Karena memang untuk di akhir-akhir kok di sana cuaca panas, udara kering ya, dan juga debu yang berterbangan, jadi bikin tenggorokan gitu kutut, rasa kering gitu, hidung tersumbat, batuk ya, yang tidak berhenti-berhenti. Nah, apalagi untuk anak-anak kan. Dan juga di sana merangkum dari laman resmi Kemenkes Republik Indonesia, ispa yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan sampai saluran nafas bagian bawah. Virus yang menjadi penyebab paling umum, meski bakteri juga bisa jadi biang keroknya. Bahkan juga gejalanya kok di sana cukup familiar ya, seperti misalkan batuk, hidung tersumbat atau pilek ya. Dan juga sakit tenggorokan, ada demam, badan lemas gitu kan, sampai sesak napas juga. Nah, masalahnya kok gejala-gejala yang Cak Iko kok muncul dikarenakan akibat penyakit pernafasan lain, sehingganya di sana sulit menebak bahwasanya penyebab pastinya hanya dari keluhan yang dirasakan. Karena keluhan atau mungkin gejala-gejalanya kok mirip-mirip Cak Biaso gitu, ispako di sana ya. Jadi bukan hanya virus ataupun bakteri yang jadi biang masalah pernafasan, tapi juga musim kemarau, kadar debu dan juga partikel-partikel halus di udara yang ikut meningkat. Bahkan juga partikel-partikel kecil tuh di sana ya bisa mengiritasi saluran nafas begitu dihirup ya. Dan juga efeknya lebih terasa pada kelompok rentan, bayi, anak-anak sampai juga lansia. Nah, jadi kombinasi udara yang kering dan juga paparan debu yang kini-kini kita rasakan kok di sana ya, justru bisa memperpanjang masa sakit yang seharusnya sudah membaik. Jadi alangkah baiknya di sana kini kok mulailah menggunakan masker lagi. Itulah di sana untuk informasinya di Berendo Siang untuk hari ko, masih Vivi Kawani kelak sampai jam 3 sore ya. Masih banyak juga info lain nak kita hadirkan, jadi jangan kemana-mana, pokoknya di siko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Pro 4 FM. Berendo siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.
1: Mozaik Nusantara.

Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu.

0: Rakyat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Prompar FM. Ah sudah, besok kok ada acara pulo. Nak pakaian formal nian awak kok. Nah, tidak pulo punya songkok. Aih, cak mana kok dah.
2: Donga.
3: Oi, Cik.
1: Donga, ada aksesoris untuk pala ada?
2: Yang pada lah.
1: Saya kok ada acara penting. Bingung nak pakai apa. Biar ganteng cak Donga kok lah. Saya kok nak ketemu kayak gubernur Donga. Malu pula kalau tidak ganteng kan?
3: Nah, ngapo pula pening? Iko nak pakai punya donga. Namanya kebek pala. Warnonya pas pula kayak batik besurek yang dipakai itu.
1: Nah, iko memang padek nian pula. Boleh tak saya minjam donga?
3: Boleh, tapi langsung dibalikkan yuk. Donga nak pakai pula hari Jumat. Jangan terlewat hari. Kalau terlewat hari, bayar sewa.
1: Hai donga ko. Jangan pelit nian kayak adik dewek donga. Iyo, kelak saya balikkan langsung. Kini saya pinjam dulu ya donga yo. Biar mencerminkan pemuda negeri yang mencintai budaya Bengkulu. Nah, cak itu donga.
3: Iyo, lajulah. Baiklah, kelak telambek pulo.
4: Menggunakan kebaya pala khas Bengkulu merupakan salah satu bentuk mencintai budaya Bengkulu.
1: Prompar FM.
5: Paket terus.
6: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
5: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
6: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
5: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
6: Hah? Iya ya? Terus gimana?
5: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu, atau nggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, nggak disalahgunain orang. Baru deh, habis itu buang ke tempat sampah.
7: Hindari penyalahgunaan data pribadi.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kebe pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebe pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staff, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebe pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebe pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebe pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Sebab kalau tiada berada tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
0: Detar. Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak?
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Yo, formal acara
1: tidak
0: adat.
1: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
0: ya,
1: tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
0: Khusus.
2: Iya.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: Jadi di lapisan pertama, kebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya itu apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati.
1: Dunia mulut, orang lain di mulut, di hati pulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Cuma pedinian. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah, jadi kecek tepuk, ngapa perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa tidak langsung tegak aja.
0: Ngapa
1: tidak
0: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah tegak. Namonyo, ikulah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi ya, tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tuh kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi
1: itu ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: tak filosofinya
1: filosofi
0: tuh
1: filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya, nah,
0: minta
2: iya.
0: Diketik dan dibagikan sekarang.
1: Oh iya. Nah, iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya iya. Kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati. Nah,
0: tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Kiri. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nen. Aku tadi nyendernya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misal nih ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk Festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti Festival Payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada Festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau ya,
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau dulu tangannya Ciko.
2: Ciko.
1: Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Dari mana pemerintah Kota Bengkulu memperkuat sistem pelayanan pengaduan masyarakat dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah, camat hingga lurah yang mengaktifkan seluruh kanal pengaduan termasuk media sosial, SP4M, lapor, dan layanan kedaruratan 112. Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan yang dipantau langsung Kementerian PAN-RB di hari Selasa 8 September 2026 kemarin, di mana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan di setiap laporan masyarakat harus mendapat respon dan tindak lanjut yang jelas sebagai bentuk stimulus kinerja. Pemkot Bengkulu berencana menganggarkan uang penyelamatan penyemangat sebesar Rp200.000 per bulannya bagi admin yang aktif mengelola dan merespon laporan masyarakat. Dan juga disampaikan anggaran ini akan diperjuangkan bersama sekretaris daerah dan tim anggaran pemerintah daerah dalam APBD perubahan. Dan juga diminta agar setiap laporan itu tidak berhenti pada tahap penerimaan, tapi benar-benar ditindaklanjuti hingga persoalan selesai. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: nggak bisa ya? Ih, nggak bisa nih. Gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala nggak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.
2: Pro 4 FM. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
4: Adik sana, jangan kemana-mana. Sikola, nganikan prompet Bengkulu.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
2: Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak,
1: kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya.
2: Empok
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya,
2: jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih Ayah nyebutnya kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya.
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali, Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan. Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu Mpok.
1: Betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Iya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Yang cantik, aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana. Panas banget.
1: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Masih nunggu ya, Mpok ya.
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda nih.
3: Oh, Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama ya juga belum.
3: Nanti mau ke sana sama Pona Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, mau Ica.
3: Pona Nana, aku tuh seneng Pona Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Ya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul.
1: Baik, kalau gitu Ica nanti selamat disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Oke, terima kasih, salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap. Di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya.
2: Dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan. Baik. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya, wah ini menarik sih ya untuk disimak, jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk tapi tiba-tiba nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya, jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Pentolan Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya?
5: Iya. Benar.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Mpok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tuit Miden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya Pak.
6: Jadi. Silakan. Ya baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Toe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
6: saya tidak setuju dengan itu
2: pernyataan.
6: Karena begini, secara antropologi bahkan tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak. Seorang wanita dan seorang pria asing, bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama opsirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan,
2: Tapi itu,
6: dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini ya begitu. Iya. Ya.
6: Nah dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu. Yeah. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Yeah.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap kali
2: ulang
6: tahun. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swidmidan Timur itu di kapan, pemerintahan Swidmidan Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok dan komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
6: Iya.
2: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri, ya, ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: iya,
6: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
2: Iya.
6: Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sanbai tiga yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
6: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban

0: Ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja, salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
1: Betul, itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya.
0: Yeah.
1: Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, ya namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
0: Iya.
1: Kak,
0: baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di ya di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana yang cantik.
0: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
0: biasanya silakan. Iya, silakan.
3: Cigu, halo. Kakak Jenny cantik.
2: Halo, Cigu. Halo
3: juga. Kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini.
2: Yeah.
3: Halo juga. Manggil apa ini? Kakak apa? Manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Kak Jen, ini manggilnya sama apa? Bapak,
3: sama Kak Pina.
0: Iya. Bapak Pina. Bapak Pina.
3: Panggil Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cigu. Surya nih Bapak
0: ya.
3: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe. Soe kan namanya ya?
0: Soe.
3: Ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan orang perempuan pribumi di dekat sumber air, begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak? Seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak? Ya. dua pertanyaan ya. Dari figur ya.
0: Baik.
3: Pakai pantun dulu Pak Nana, menyambut hari
0: ulang tahunnya
3: RRI yang ke-8 Radio Republik Indonesia ke-81.
0: Ya.
3: Begini pantunnya, biar semangat dulu.

0: apa ya? Begini, buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu ya. Saja Pantai Cigur ya.
1: Terima kasih
0: banyak. Selamat siang dan terima kasih.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
3: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
3: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa au soe oe, so, kalau diterjemahkan saya menimba air begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uem Nenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Uem Nenum Pavinisin begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
3: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Swit itu tengah, Swit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya.
1: Iya. Ya, yeah. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
3: Dingin sekali. Kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya. Ini ya, ini
3: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
1: Iya.
3: 12, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen, gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan? Silakan, apa aja kira-kira nih?
3: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
3: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu, dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis,
1: minuman khas di sana ya.
2: Jeruk Soe ya.
1: Jeruk Soe.
3: Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Mbak Mariana harus main-main ke Soe ini.
1: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya sebentar. Oh iya. Ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu. Setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kak Jen mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

Gelar Festival Bahari 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, dan tokoh adat Kahayan Hilir Damang, kepala adat, menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Sebab kalau tiada berada tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
3: Detar, yo kita tahu.
2: Detar kita lawannya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Formal, acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
3: ya,
1: tanjak tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa dipakai sembarangan.
1: Khusus.
3: Khusus.
2: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan?

0: sedikit karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.
1: Jadi di lapisan pertama, kebek pala silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
2: Tiga lapisan, oke. Okay.
1: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga peranata adat Kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
3: jangan
1: maknanya.
3: Lain di mulut,
1: jangan lain di mulut, lain di
2: dunia mulut. Orang lain di mulut, di hati mulut.
1: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
2: Betul.
1: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
2: Pasti ada-ada aja.
1: Sakit cara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
2: Betul.
1: No pedinian. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
2: Betul.
1: Gitu kan? Nah, jadi kecik tu pokok ngapo perlu dilipik-lipik, ngapo perlu nunduk-nunduk.
2: Ngapo dah langsung tegak aja.
1: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rata-rata seperti itu.
3: Ya, rata-ratanya.
1: Nah, di situlah namonyo iko lah makna daripada unsur filosofi
2: silur padi tadi.
1: Silur padi,
2: silur padi ya, tadi.
1: Jadi semakin berisi semakin merunduk.
2: Aman tercacak pucuk tak kosong biasanya.
1: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
3: Tidak
1: setiap
3: boleh sombong.
1: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
2: kematian.
3: Berarti sebenarnya filosofi.
2: Iko nih. Ya, Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat.
1: Filosofinya itu
2: filosofi tuh, tadi itu.
1: Filosofinya itu satu hari sebelum diserahkan, filosofinya itu lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik. Diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
3: Di samping kan?
1: Rato-rato kebeknya kan di langsung
2: pas di sini.
1: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisilah negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
2: Betul, sini dak.
1: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatonya di
2: sebelah kiri, yo.
1: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
2: Tinggam.
1: Tinggam itu senjata kalau kecil orang lain. Pasti posisinya di
2: sebelah kiri.
1: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tempat di belakang siko, pas waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
2: Lu masuk nih. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
1: Bongkolnya situ.
3: Bongkolnya istilahnya.
1: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
0: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan, Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sara. Sara bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi. Artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, Kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misal nih ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival Payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau ya, cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala. Dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala. Sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangannya Ciko.
2: Ciko.
1: Ngapur
0: ya. Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

boleh lebih 47 menit untuk bersama kita di Berendo Siang untuk hari Iko. Satu informasi kita hadirkan dari sana sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Siang ko. Aduh, infonya seputaran penerbangan yang di kemarin ko ada sana yo karena abu vulkanik, jadi keberangkatan orang ko ditunda galonyo dak. Nah, untuk hari Iko dikabarkan basonyo kemarin di hari Iko ko lah kembali normal ada sana ya untuk penerbangan di Bandara Bengkulu pasca erupsi anak gunung Krakatau kemarin ya. Jadi untuk di hari Iko di sana, hal itu juga disampaikan oleh PT Angkasa Pura Indonesia di kantor cabang Bandara Fatmawati Soekarno yang memastikan untuk operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta berangsur normal. Jadi pelayanannya tetap dilakukan dengan mengedepankan keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan pengguna jasa. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Trisna Wijaya yang juga ngecekkan di sana ya. Kembali beroperasinya untuk penerbangan rute Jakarta itu menjadi bagian dari pemulihan konektivitas udara dari dan juga menuju Bengkulu. Jadi koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan juga pemantauan kondisi penerbangan juga terus dilakukan untuk memastikan operasional berjalan aman dan juga lancar ya. Mudah-mudahan kita segalanya aman galo, lancar galo segala urusan ya. Memang di akhir-akhir tahun memang sering cak itu dak di sana ya banyak nian untuk bencana-bencana alam cak apa misalnya cak kebakaran atau mungkin kemarin-kemarin ada longsor, ada juga banjir dan lain sebagainya cak itu dak. Jadi kita juga harus hati-hati terus, stay safe juga di rumah dimanapun berada di sana ya. Dan juga untuk tadi informasinya adik sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id dan juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital. Kita hadirkan lagi untuk lagu-lagu daerah berikutnya di Pro Empek Bengkulu.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: FM. Pro 4, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Selasa 8 September 2026. Kegiatan ini bagian dari pekan pelayanan KB serentak dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, dan di mana juga untuk monitoring ini dilakukan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. Haji Zamhir Setiawan M. Epit bersama Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Weldy Swisno S.Pd. M.E. Rombongan didampingi Kepala DPPKB Bengkulu Utara Nova Hendriani SKM MM dan Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara Faisal Hadi SKM MSI. Pemantauan dilakukan di Puskesmas Dusun Curup Kecamatan Air Bersih dan Puskesmas Gunung Alam Kecamatan Aga Makmur. BKKBN memastikan kesiapan tenaga medis, ketersediaan alat dan juga obat kontrasepsi, serta pelayanan KB di tingkat fasilitas kesehatan. Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ini berlangsung mulai 7 September hingga 7 Oktober 2026, di mana ke Kabupaten Bengkulu Utara menargetkan 2.123 peserta baru atau akseptor, termasuk 565 akseptor metode kontrasepsi jangka panjang dan 344 akseptor KB pasca persalinan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri bersama kita di sana di Berendo Siang untuk hari itu. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

0: Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar,

dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah. Dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: sana. 11.7 FM Perempuan Bengkulu di sana, masih bersama Riri di Berendo Petang Hari Koyo di hari Rabu 9 September 2026. Semoga aktivitas sore di sana menyenangkan ya, setelah beraktivitas ya mungkin sangat padat di hari ini. Waktunya sore, waktunya santai ya, yang di jalan mungkin hati-hati, gak usah ngebut ya, yang penting sampai rumah. Nah untuk di sana silakan dari buka di line telepon di 0736 7321 994, 0736 7321 994 ya. Dan Riri juga buka di WA, di line WA-nya di 0811 7816 544 ya. Jadi di sore hari ini kita akan di gelaran Bedangdut, dan untuk di sana yang request lagu boleh telepon ataupun juga boleh juga di WA ya. Kalau Riri bacakan untuk di WA-nya di sore hari ko hingga pukul jam 5 sore kala ya. Nah, udah ada yang nak bergabung di sore hari ko di sana. Yo, halo.
1: Udah ada joget kita. Aduh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Di Kusmilan.
1: Siapa tuh?
2: Tebak lah.
1: Siapa nih? Liku 9 ko kalau enggak salah. Mak siapa ya, lupa ya? Mak Dadang bukan ya?
2: Mungkin kah?
1: Ayo siapa ini? Siapa?
3: Dadang lah aku loh.
1: Enggak dengar kami.
3: Mak Dadang.
1: Ah, Mak Dadang benar kan? Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Kantongnya sakit. Ya.
2: Kantongnya sakit.
1: Ai, samo baik. Lanjut request lagu.
2: Ah, ini request lagu noh.
1: Apa tuh?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar pertama di hari?
1: Alhamdulillah sehat, tidak ada yang agak-agak panas.
4: Katanya banyak apa, debu vulkanik apa?
1: Agak-agak berkabut sedikit sih, Mak Dadang.
4: Oh iya.
1: Sehat,
4: tapi belum ada hujan, ya?
1: Belum ada kok.
4: Kamu baik, kami di gunung, tidak ada juga hujan.
1: Tapi masih dingin, tidak di situ, tidak?
4: Lah namanya juga di gunung, jadi tidaknya angin.
1: Kalau sih kepanasan, Mak Dadang.
4: Iyo. Mak Dadang belum pulang lama dari rumah. Baru berapa nggak hari?
1: Oh iya, ngapo ke Bengkulu?
4: Lah balik apa musibah tanggal 12 itu kemarin tuh kan cuman dua rumah lagi ke rumah Mak Dadang, Ri. Yang kebakaran banyak itu. Jadi lama juga di rumah. Cuman kelang dua rumah lagi.
1: Dikit lagi berarti. Masih dilindungi, tak Mak Dadang?
4: Alhamdulillah masih dilindungi. Kalau tidak apa lagi?
1: Iyo. Habis galau.
4: Yang namanya musibah tu tidak ada yang dikehendaki, tidak juga bisa ditolak.
1: Betul.
4: Iya.
1: Lah jalan takdirnya itu.
4: Oi.
1: Lanjut lagu apa nih sore hari ini,
4: lagu,
1: Mak Dadang?
4: Lagu apa dah? Lagu apa?
1: Nah, lupanya giliran nang naik.
4: Lagu Duda Ketemu Janda aja lah.
1: Asik, Duda Ketemu Janda ya.
4: Oh iya. Saya nak salam-salam dulu lelamu dan punya apa kawan-kawan, terutama untuk grup SBR ya, semoga selalu kompak. Oh, itu buat kru RRI. Untuk segalonyo pokoknya tanpa terkecuali.
1: Amin.
4: Kalau monitor juga Ibu Akbar. Ibu Akbar, apa kabar, Bu?
1: Halo Ibu Akbar ya.
4: Pokoknya buat kawan-kawan yang lagi monitor perempat petang ko, dapat salam rindu segalo dari Mak Dadang ya.
1: Nah.
4: buat Riri, semoga selalu sehat, murah bersama keluarga.
0: Amin.
4: Itu aja Ri, lagunya yeah. Mak Dadang tunggu ya. Pokoknya Mak Dadang nongkrong di samping radio kok nak.
0: Di pantauan ya.
4: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dadang ya. Jarang-jarang nyoko naik ya. Hampir lupa, kalau lupa tadi bayonian kok. Siap ya, lagunya ditunggu ya Mak Dadang ya. Silakan untuk di sana yang bergabung di belakang Mak Dadang boleh yo di petang hariko yang sudah disenggol-senggol deket Mak Dadang boleh juga untuk kirim salam ataupun juga request lagu pun juga bisa ya. Jadi kita di sore hariko hingga pukul 5 sore yo. Nah, di halaman RRI di sana sudah rame rangkaian bunga-bunga ya. Ada apakah ini? Ternyata hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ini sebentar lagi ya di sana ya. Jadi di halaman RRI sekarang kola penuh dekat rangkaian ucapan selamat ulang tahun ya untuk memeriahkan di tanggal 11 kelak ya. Nah, untuk di sana silakan untuk bergabung di petang-petang koyo sambil nunggu untuk kebersamaannya hingga pukul 5. Kita putarkan dulu dak karena Mak Dadang kola mantau kok. Aduh. Tadi lagunya Duda Ketemu Janda ya. Kita putarkan dulu untuk petang hari kok. Jangan kemana-mana, masih bersama Riri di 91,7 FM.

Baiklah, di sana untuk di sana yang bergabung tadi silakan ya, masih Riri tunggu. Telepon lagi di 0736-7321-994. Ya, untuk kebersamaannya di Patangariko, telepon lagi. Tadi belum bisa Riri angkat teleponnya karena kita lagi mutari lagu yang sudah di request ya. Nah, untuk di sana silakan telepon lagi yang tadi ya. Mungkin anak request lagu dangdut boleh.

Dan tanggal 9 September ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ya. Tahun ini merupakan HORNAS yang ke-43 di sana. Jadi momen ini tentu bukan hanya untuk atlet ya, atau mereka yang rutin berolahraga, tetapi untuk kita juga ya. Karena olahraga tidak harus selalu berat, jalan kaki, pakai sepeda ya, peregangan ataupun sekedar bergerak, ngepel pun ya, aktif juga ya, bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat. Jadi sore hari kok di sana sudah bergerak belum? Kalau belum, mungkin setelah dengerin lagu dangdut-dangdut Cak Iko, caknya lah termasuk bergerak juga dah. Karena ada goyang-goyangnya ya kan. Jadi untuk di sana silakan ya, ya kalau nak bergabung petang hari kok boleh. Riri buka di line telepon 0736-7321-994. Atau bisa juga bergabung di WA di 0811-7816-544. Nah kalau kita ngomongin olahraga di sana ya, mungkin saya nak tahu dulu nih ya, mungkin adik sana lebih suka olahraga apa ya kan. Boleh cerita untuk membahas petang hari ko, karena bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional ya. Apakah jalan kaki hobinya ya kan, jogging, atau badminton ya, sepak bola banyak nih, atau bersepeda, atau olahraga yang paling sederhana lah mungkin olahraga jempol kali ya sambil scroll media sosial. Jangan sampai ya olahraganya cuma jadi rencana ya, karena yang namanya sehat memang harus dimulai dari kebiasaan kecil ya. Jadi biasakan dulu mungkin agak lari berapa, mungkin lima rumah jadilah ya kalau terasa beratnya. Boleh ya untuk di sana kita untuk bergabung di Melabandu Joget hari joget kita maksudnya di petang hari ini, masih ditunggu hingga pukul 5 sore kelak ya. Sambil nunggu kita beralih dulu ke lagu dangdut ya, ada Arya Satria featuring Happy Asmara, Kangen Aku Kangen.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Indo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Indo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Melah Berdangdu. Joget kita. Prompat FM.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan kita di petang hariku di Melaba Dandu Joget gitu yo. Sudah Riri intip di WA, aduh Riko Tanapata hadir di Joget gitu request lagu dangdut Sunda dari Asmi Z, judulnya Jomblo, salamnya untuk Mak Dadang, Pak Nasrul, Ayah Puput, Dongayanto di Benteng, Iswandi dan Hamzah Yusuf di Jambi dan Mbah Jarwo di Lampung Timur. Semuanya aja terima kasih. Wah, sama-sama Riko ya. Lagunya kita cari dulu Riko untuk lagu dangdut Sundanya. Yo, terima kasih sudah bergabung di petang Riko di Melaba Dandu Joget gitu ya. Nah, untuk di sana ya sudah disenggol ke Mak Dadang, deke Riko ya. Silakan untuk bergabung di 0736-7321-994. Riri ulangi 0736-7321-994 ya. Nah, untuk yang mungkin di sana ini bergabung di WA bisa juga kirimnya di 0811-7816-544 ya. Masih Riri tunggu untuk kebersamaannya hingga pukul 5 sore iko. Dan sekarang sudah pukul 16.43 menit ya. Sudah menunjukkan hampir jam 5. Jadi untuk di sana yang mungkin masih di jalan, hati-hati perjalanannya yo. Buat yang sampai rumah, selamat menikmati waktu santai. Dan untuk yang masih bekerja di petang-petang ko, semangat pokoknya menyelesaikan aktivitas hari ini ya. Nah, di petang hari ko Riri nak ngajak untuk bersantai-santai lagu-lagu dangdut ya. Tahu juga lagu dangdut zaman dulu boleh juga, atau yang lagi viral pun masih Riri putarin ya. Untuk kebersamaan petang hari ko kita dengerin dulu lagunya dari Resti Ananta, Pergi Sana.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan untuk di petang hari ke telah menunjukkan pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk di sana yang sudah bergabung di petang hari ke di Melabu Dandut. Mungkin yang nelpon tidak jadi. Mohon maaf ya, lain kali nelpon lagi di besok di jam 4 sore ya. Jadi untuk di sana lagu terakhir di kebersamaan kita di Mela Benandu Joget gitu. Aduh, requestan Rico yo tadi. Dan jangan dialihkan dulu radionya yo karena Riri ngasih ngewani di sana hingga pukul 8 malam kelak ya. Lagunya dari apa tadi ya? Dari Asmi ya. Jomblo. Oke lah, jomblo. Ada Asmi. Untuk kebersamaan di Mela Benandu Joget kita putari dulu requestan dari Rika Tanapata.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepe habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana itu dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri sudah sejauh mana kok mengatur gaji bulanan di sana?

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
3: Masih di 91,7 FM, di sana bersama Riri. Dan di sana pernah nengok bunga talang yang warnanya ungu atau biru cantik itu. Nah, jadi ternyata di sana bunga itu tidak cuma indah dipandang, tapi juga punya sejuta manfaat. Apa aja manfaatnya? Jadi bunga talang ini bisa bantu ningkatin fungsi otak, lawan radikal bebas, jaga kesehatan mata, sampai bikin kulit dan rambut kita makin camkoha. Bahkan dari sana, teh bunga talang itu bisa bantu di sana lebih rileks dan juga tidur di sana lebih nyenyak. Dan yang punya diabetes ada kabar baik iko di sana. Nah, kabar baiknya bunga talang iko juga bisa bantu turunkan gula darah di sana. Cantik-cantik bermanfaat yo. Nah, jangan lupa di sana simak info selengkapnya di rri.co.id.

Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, Adisana sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Global FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 44. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di Berendo Petang. Sekarang sudah menjelang sudah Berendo Malam ya di sana ya. Dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat ada sebanyak 5.156 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sana ya. Dan terjadi di wilayah Kota Bengkulu sepanjang tahun 2026. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan dari jumlah ini tercatat ada 3.032 kasus ISPA pada balita dan ada kasus pneumonia pada orang dewasa serta 6 kasus pneumonia pada balita. Dan Dinas Kesehatan juga mencatat terdapat 8 kasus kematian akibat pneumonia ya. Dan vaksinasi terjadi salah satu upaya pemerintah ya vaksinasi ini dalam memberikan perlindungan terhadap pneumonia. Namun untuk adik sana tetap diminta untuk meningkatkan kesadaran, menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan di sana yo. Dan untuk di sana juga untuk diimbau kok untuk tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan terutama pada anak dan balita. Nah, kalau muncul keluhan kesehatan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya dapat ditangani sejak dini ya di sana. Jadi di tengah cuaca panas, paparan debu, di sana juga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker di lingkungan yang berdebu atau beresiko bagi saluran pernapasan. Dan informasi kok di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana istilah masuk angin sudah umum digunakan di masyarakat untuk menggambarkan kondisi tubuh kita nih terasa tidak enak badan, lemas, ya, pegal, maupun mengalami keluhan menyerupai flu. Tapi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan kalau masuk angin bukan merupakan penyakit atau diagnosis yang dikenal dalam ilmu kedokteran. Nah, keluhan yang disebut masuk angin dapat berupa kumpulan gejala menyerupai flu seperti rasa tidak enak badan, rasa nyeri tubuh, rasa nyeri persendian, hingga demam. Nah, sementara itu DCD ini menyebutkan lebih dari 200 virus pernapasan ya dapat menyebabkan selesma atau salah satu penyebab yang paling sering ya. Nah, penularan virus ini di pernapasan ini juga dapat melalui peracikan saat batuk atau bersin di sana ya. Kalau menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Jadi untuk di sana diimbau untuk mengenali keluhan berdasarkan gejala, berdasarkan penyebab medis yang mendasarinya ya. Nah, segera mencari pertolongan medis apabila mengalami kesulitan bernapas ya. Dan dehidrasi atau demam tinggi ya. Nah, jadi informasi ini di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Caai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Big baby. 91,7 FM Perempat Era Re Bengkulu. Adisan yang bersama Riri pernah dengar istilah urbanisasi? Ya, itu adalah pemindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan hidup yang lebih baik. Nah, urbanisasi punya sisi positif kok di sana yuk, seperti peluang kerja yang lebih banyak, akses pendidikan yang lebih baik, dan juga produktivitas yang meningkat. Tapi kalau tidak dikendalikan, kalau di sana bisa muncul masalah baru seperti kemacetan, pemukiman kumuh, sampai layanan publik yang kewalahan. Nah, yang tidak kalah penting lagi, desa juga kehilangan tenaga produktif karena para pemudanya pindah ke kota. Jadi solusinya apa? Nah, pemerataan pembangunan solusinya. Kalau desa juga berkembang, urbanisasi tidak akan jadi beban tentunya, tapi jadi peluang yang menguntungkan segala pihak. Kotolong.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana perkembangan media digital membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan yo untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan. Meski demikian, radio dinilai masih relevan karena dapat ngawani wae di sana beraktivitas tanpa harus terus melihat layar ponsel. Dan salah satu seorang masyarakat namanya Rido yang menilai radio tetap memiliki keunggulan terutama bagi masyarakat yang sedang berkendara ataupun melakukan aktivitas lainnya. Dan informasi juga dapat diterima melalui audio tanpa harus mengalihkan perhatian ke layar. Dan sementara itu di sana untuk radio dari Mela ya mengatakan radio ini tetap dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya juga program berita, informasi terkini, musik dan obrolan ini menarik ya, menjadi daya tarik tersendiri bagi pendengarnya. Jadi perkembangan teknologi ini juga membuat akses terhadap radio semakin beragam. Selain melalui perangkat radio konvensional, di sana kini juga dapat menikmati siaran melalui internet ya, dan juga layanan streaming ya. Nah, jadi kondisi tersebut menjadikan peluang bagi radio untuk memperluas jangkauan pendengar termasuk generasi anak-anak muda yang dekat dengan internet dan juga media sosial. Jadi radio diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yo, tanpa meninggalkan kualitas informasi dan program-program yang menjadi kekuatannya. Sehingga memiliki sehingga tetap memiliki tempat di tengah semakin banyaknya pilihan media digital. Dan informasi Riri terakhir di Berondo Petang di sana, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di sana tentunya bisa simak selengkapnya informasi-informasi aktual di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download RRI Digital yo. Dan sekarang berakhir sudah kebersamaan kita untuk di Berondo Petang. Dan nanti di sana dilanjuti lagi Deke Donga Kamal ya untuk di Berondo Malam hingga tengah malam kelak. Sekaligus diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Wacana pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N laporan bagi OPD kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Wali Kota Dedi Wahyudi menegaskan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital harus segera direspon dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Pak Dedi juga menyatakan banyaknya kenalan pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. Karena itu di sana Pak Dedi juga meminta seluruh admin OPD, camat dan lurah mengaktifkan kembali pengelolaan akun SP4N laporan. PMK Bengkulu juga menyiapkan skema penghargaan dan sanksi mulai tahun 2027 dan juga OPD yang dinilai cepat merespon sekaligus menindaklanjuti laporan akan mendapatkan apresiasi. Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Nurlia Dewi mengatakan reaktivasi dilakukan karena sejumlah akun yang sebelumnya telah dibuat tapi tidak lagi dikelola secara aktif akibat penggantian maupun perpindahan admin. Setiap OPD diminta menunjuk 1 hingga 4 admin dan langkah itu juga diharapkan memperkuat pelayanan publik berbasis digital sekaligus meningkatkan kecepatan penanganan pengaduan masyarakat. Informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM RR Perempat Bengkulu. Di sana selamat malam dan selamat bergabung di Perempat di Brando malam kali ini. Di sana kita malam iko ado di acara. Wah, sabar lo di sana iko ado kendala teknis sedikit yo. Di sana apa kabar di malam hariku? Semoga selalu terkabar baik dan sehat selalu yo. Di malam hariku Rabu malam Kamis kita ado di acara Betembang lagu-lagu Sumbaksala di sana. Jadi bagi di sana yang lagi nak request bisa langsung hubungi line interaktif kami. Bisa juga chat WA di sana dan jangan sampai terlewat malam itu ya. Oke, saya tunggu requestannya dan telepon dari di sana segal. Untuk pembuka di sana iku bakal saya putarkan dulu satu lagu dari Bengkulu. Gadis Bengkulu dari Endang Yatim.

0: Prompar FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Puja.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Miss Jamen dia, orang nak kabar ya. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Misja yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nuh, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken uang kinli. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas, dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit, yang artinya desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya Ja, terus yang bikin siapa?
4: Ya kita ini, nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mi, Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih Pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke. Kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi, Mi. Sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa.
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Kuwu tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arah pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masana kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda, apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggak Pak Ku, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
3: Ya, boten lah, Pak.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah, kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak Misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, begikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah, dingin, atis pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini jadurung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan, aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya.

0: abot pisan, Mi.
1: Buruan, Ma. Jaluk tolong warga.
0: Iya, Mi. Sebentar, Papa telepon Pak Samawi. Lah, sih. HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP Bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ge mati.
1: Aduh, Pak.
0: Kok dikit, Bapak keluar cari bantuan. Ya Allah, hujan anginnya gede pisan. Mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Woi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
0: Aduh, Mang, Galuk tolong. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah. Pak Karyono ada kentongan?
0: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak. Anak apa? Anak apa?
0: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon. Astaga, dan istrinya tertimpa lemari.
0: Innalillahi. Ayo bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo. Angkat.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program kentongan jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Prompat RRI Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan tungku tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

0: Grupa FM.
1: Di sana dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas 2026, PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PT Non Peti Kemas Cabang Bengkulu melaksanakan kegiatan customer visit sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk mempererat hubungan dengan pengguna jasa serta mitra usaha. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 8 September 2026 ini sejalan dengan arahan PTP dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional melalui pemberian apresiasi berupa cenderamata atau bingkisan kepada pengguna jasa. Dalam kegiatan tersebut, PT Non Peti Kemas Cabang Bengkulu mengunjungi sejumlah pelanggan strategis yang menjadi bagian penting dalam ekosistem logistik pelabuhan. Informasi selanjutnya dari pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, saat Iko sedang mengevaluasi kinerja para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Evaluasi itu menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan kontrak kerja, baik itu bagi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu total, terdapat 176 orang yang masuk dalam proses evaluasi, sedangkan P3K paruh waktu total ada 2.290 orang yang masuk dalam proses evaluasi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: jalan-jalan ke kampung Bali. Wih, ala kekeh tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, aku mungkin pade. Jalan-jalan ke bintuhan.
1: Wih, ayolah cikku.
0: Apa ni yang cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
1: Kau tu bunda. Kau tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang litak pak.
0: Woi orang kau lagi ngarang pantun.
1: Bintuan?
0: Bintuan.
1: Emang kau tahu apa bintuan tu?
0: Tahu lah. Nah iya cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
1: Asal-usul apa bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
1: Ada lah.
0: Iya apa?
1: Cik Iko nak ceritanya.
2: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya kok, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
1: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
1: Tanya kaya kau di belakang tu nah.
0: Wajah nian cikgu eh.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

0: Grupa FM.
1: Di sana dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih telah membersamai kami hari ini. Dan hari sudah menunjukkan pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Dan siaran akan berakhir sampai di sini. Dan dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran. Untuk hari ini edisi Rabu, maksud kami Kamis 10 September 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti program-program di acara kami pagi hari ini. Sepanjang hari ini nanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sahabat budaya, kami hadirkan untuk informasi-informasi dan update nanti tentunya di Sahabat Budaya Selamat Pagi di Hari Iko di Kamis 10 September 2026. Dan tentunya di pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat ini kami rangkaikan dengan religi, dan tentunya Sahabat Budaya kita akan beralih juga nanti ke Barindo Pagi. Selanjutnya juga nanti ada kabar kita, dan kami hadirkan lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Dan kita awali dengan lagu-lagu islami, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ayat 20.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis Riwayat Tirmizi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Prompar FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", "seandainya" dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Selamat pagi adik sanak, tentunya di informasi kabar kita pada pagi hari ini, Kamis 10 September 2006, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut transaksi program UMKM bisa ekspor mencapai 333 juta dolar di Januari hingga Juli 2026. Capaian tersebut adik sanak meningkat dibandingkan nilai transaksi yang tercatat 134,8 juta rupiah sepanjang tahun 2025. Budi menjelaskan program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha dengan calon pembeli di pasar luar negeri. Kemendag menghubungkan pelaku UMKM dengan calon buyer melalui jaringan perwakilan perdagangan di berbagai negara. Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang terdiri atas atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center di 33 negara. Menurutnya pelaku usaha dapat mempresentasikan produknya secara daring kepada perwakilan perdagangan untuk kemudian dihubungkan dengan calon buyer. Informasi selanjutnya, risalah dari kabar kita, isu korupsi tak selalu dibicarakan lewat forum resmi karena panggung komedi kini menjadi ruang menyuarakan keresahan anak muda. Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng komunitas Homika untuk menyampaikan pesan anti korupsi dengan cara kreatif. Pitch program benar-benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT, Adi Fauzanto menjelaskan acara ini memang ditujukan untuk anak muda. Stand-up komedi ini menjadi salah satu bentuk kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK. Sebelumnya, kampanye anti-korupsi KPK banyak dilakukan lewat sosialisasi kepada pejabat, PNS, dan ASN, di mana pendekatannya juga lebih formal. Kini KPK membuka jalur partisipasi baru lewat berbagai media. Selain stand-up komedi, KPK juga memakai film dan podcast. Demikian adik sanak informasi di kabar kita di tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Simak 1 jam ke depan hari sana di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi yang kami sampaikan dilansir di rri.co.id atau juga dapat di-download di RRI Digital.

0: Perundo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, selamat pagi adik sanak dimanapun Anda berada di pagi Iko. Tentunya kami mengucapkan selamat pagi buat adik sanak segalo yang sudah memulai aktivitas dari subuh tadi dan kini juga mulai berasan untuk berangkat kerja ataupun mengantar buah hati keluarga untuk ke sekolah. Dan juga kami ucapkan kepada adik sanak yang berada di pasar yang sudah mulai buka lapak untuk berdagang dan juga adik sanak yang kini telah dan tengah berada di perjalanan untuk menuju aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Bersama saya Inga Sofi di Berendo Pagi yang dimulai pukul 5 pagi tadi dan nanti akan berakhir kebersamaan kita di Berendo Pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama kami Erik Sanak di 91,7 MHz RRI Perempat dengan nuansa lagu-lagu budaya Nusantara akan kami sajikan khusus kepada Erik Sanak segalo di pagi hari Iko, di mana hari Iko hamin 1 menjelang hari peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 Yorik Sanak. Dan besok tentunya merupakan puncak kegiatan di peringatan Hari Radio dan Hari Iko. Perlu kami sampaikan juga RRI Bengkulu menyelenggarakan kegiatan lomba karaoke dan juga ada nanti gladi resik untuk prepare persiapan pelaksanaan hari ulang tahun radio dan RRI ke-81 tahun 2006. Bersama saya Inga Sofi Aris Anak, tentunya kebersamaan kita nanti bersama nuansa lagu-lagu budaya Nusantara hadir bersama Anda menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Ya Allah, ya Tuhanku. Lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

pukul 6 lewat 47 waktu Indonesia bagian baratnya di sana Kyo. Dan tentunya di sana kini sedang mempersiapkan untuk segala aktivitas dan rutinitas yang memang dituntut untuk mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang nanti tidak tercecer pada saat kita melakukan aktivitasnya di sana Kyo. Nah, tentunya di sana juga saat Iko yang sedang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dan tentunya berhati-hati dalam mengendarai kendaraan dan juga bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya di sana Kyo. Karena di pagi Iko tentunya jalan terbilang mulai padat nih. Ada yang mulai ke kantor, ada yang mulai beraktivitas ke Manuajo dan juga ada yang memang untuk mengantar buah hatinya ke sekolahnya di sana. Maka dari itu bisa mematuhi rambu lalu lintas dan tidak kebut-kebutan karena semuanya memang berlomba-lomba untuk sampai di tujuannya di sana. Salam sehat untuk kita segalo di pagi Iko, masih di Berendo pagi kami sajikan lagu khas budaya Nusantara.

Adik sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana perkembangan teknologi digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Kondisi tersebut membuat radio perlu beradaptasi karena masyarakat, terutama generasi muda, kini lebih banyak menggunakan platform digital seperti YouTube, Spotify, dan podcast. Meski penggunaan radio konvensional mulai berkurang, siaran radio masih memiliki keunggulan karena menghadirkan program secara langsung dan memungkinkan adanya interaksi antara penyiar dengan pendengar. Dan dari sana, radio juga dapat menjadi teman saat berkendara serta menyampaikan informasi terbaru mengenai berita, lalu lintas, cuaca, dan kabar lokal. Salah seorang pendengar, Eko, mengatakan dirinya masih rutin mendengarkan radio ketika berkendara, bekerja santai di rumah, maupun saat ingin mendengarkan musik. Berbeda dengan Eka, Eltari mengatakan saat ini dirinya jarang mendengarkan radio dan lebih sering menggunakan Spotify, YouTube, dan podcast untuk mendengarkan musik maupun informasi.

informasi selanjutnya di sana dari kabar Kito, di mana perkiraan cuaca ibu kota seprovinsi se-Indonesia nih di hari Iko, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi di Kamis 10 September 2026, dan perkirawan BMKG Yuyun mengatakan untuk wilayah Sumatera atau Pulau Sumatera, untuk perkiraan cuacanya Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang mengalami hujan dengan intensitas ringan, Bandar Lampung mengalami udara kabur. Pulau Jawa, Nyaresanak, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya mengalami berawan tebal, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Serang hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar dan Mataram mengalami berawan tebal. Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin berkabut. Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya dan Samarinda mengalami udara kabur. Dan Pulau Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir Pulau Maluku dan Papua, Ambon, Jayawijaya dan Merauke mengalami berawan, Ternate dan Sorong berawan tebal, Manokwari, Nabire dan Jayapura mengalami hujan dengan intensitas ringan. Demikian ada sana informasi dari kabar Kito yang kami lansir di rri.co.id yang tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di sana 1 jam ke depan nanti di pukul 8 bersama kabar Kito di RRI Pro 4 91,7 MHz.